Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri tentunya sudah sangat familiar dengan satu nomor bertajuk Yellow ya. Yep, lagu hit terobosan dari grup musik rock asal Inggris Coldplay yang dirilis pada 26 Juni tahun 2000 dalam album debut mereka. Lagu ini ditulis dan diproduseri bersama produser Ken Nelson dan secara internasional menduduki peringkat keempat di UK Single Chart. Ya, bagi vokalis Chris Martin, lagu ini bermakna cinta sejati dan juga pengabdian tanpa syarat kepada seseorang, di mana sang narator rela melakukan apapun untuk orang yang dicintainya. Judul Yellow atau kuning ya adalah kiasan yang merepresentasikan kebahagiaan, optimisme dan juga harapan. Ada lirik yang ikonik di situ ya, ada Look at the Star. Terinspirasi oleh produser Ken Nelson yang meminta band ini untuk melihat ke arah langit berbintang di pedesaan Inggris saat mereka sedang beristirahat dari rekaman. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan semangat juga buat Anda semua tatkala sudah membuka rangkaian aktivitas di sepanjang hari ini. Kamis manis, sudah tersenyum manis semua. Oke. Yang lagi on the way kembali, selamat pagi semuanya. Tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ada yang lari-lari pagi hari ini, spesial banget ya, minta diputarin satu nomor ini. Ya, ini lagunya emang bagus banget ya. Oke, kita dengerin sama-sama.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: You're listening to Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Suneri Pecinta Suara Suneri. Lanjut lagi. Semangat mudah-mudahan dengan satu nomor High Star ya. Oke, sudah 15 menit kita tinggalkan dari jam 8 pagi saat ini. Masih bareng Medis untuk Rock and Breakfast. Yang sudah request singgah-singgah dari Belantika Musik Indonesia. Mohon bersabar dulu ya. Baik, pecinta Suara Suneri, dana alokasi khusus atau DAK non-fisik yang diterima Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Buleleng pada 2026 turun Rp200 juta. Penurunan tersebut merupakan dampak kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Sebelumnya, alokasi DAK non-fisik yang diterima Disbudpar Buleleng sempat meningkat. Pada 2022, Disbudpar memperoleh anggaran sebesar Rp600 juta. Nilainya kemudian naik menjadi Rp800 juta pada 2023 hingga 2025, sebelum kembali turun menjadi Rp600 juta pada 2026. Kepala Disbudpar Buleleng Nyoman Wisandika mengatakan penurunan anggaran ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang berlaku di berbagai sektor. Wisandika menjelaskan DAK non-fisik selama ini dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan pelestarian budaya di Museum Gedong Kirtya, dan anggaran tersebut digunakan untuk penyelenggaraan lomba membaca lontar, lomba berbahasa Bali tingkat SMA SMK hingga mececempedan bagi siswa sekolah dasar. Dan selain itu, dana tersebut juga dialokasikan untuk menggelar berbagai pameran budaya seperti pameran prasi dan pameran obat tradisional. Sebagian anggaran lainnya digunakan untuk pemeliharaan koleksi lontar di Museum Gedong Kirtya. Dan meski alokasi DAK non-fisik berkurang pada tahun ini, anggaran tersebut tetap dimanfaatkan untuk mendukung pelestarian budaya dan juga pemeliharaan koleksi di Museum Gedong Kirtya. Sementara itu disinggung mengenai DAK fisik, Wisandika menyebutkan pihaknya sudah tidak mendapatkan sejak beberapa tahun silam.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu bisa di...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
0: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89.4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari. Masih dalam Rock and Breakfast pagi ini bareng Mei Antari di sini sampai jam 9 pagi nanti. Kali ini single sale dari Belantika Musik Indonesia siap hadir ya. Sudah dibuka oleh Good Bless lewat rumah kita yang mudah-mudahan bisa memberikan semangat juga untuk Anda di suasana pagi hari ini. Kembali yang lagi on the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan ya. Ya, sudah membuka rangkaian aktivitas, semangat gawe semuanya, senantiasa berjalan dengan lancar. Semangat semua. Oke, yang belum sempat senggol ada siapa nih? Pak Laksana Dana hadir, selamat beraktivitas juga seputaran Batur sana, Pak Wayan Gede Sukarata ya. Selamat pagi juga Pak Yande, mudah-mudahan senantiasa selalu sehat. Dan ada Pak Wayan Tirta Yasa di Buana Raya, sayang sekali Pak singlenya, besok mungkin bisa atau next aja ya, karena sudah single-single dari Belantika Musik Indonesia. Juga buat Ibu Ayu di seputaran Denpasar, mohon maaf Ibu Ayu, kita gabung dulu lewat single-single dari Belantika Musik Indonesia kali ini. Dan ada yang lagi ulang tahun juga hari ini ya, di tanggal 9 Juli. Selain tadi Pak Terai Sumardinata, ada siapa? Oh, Anandanya. Kirain Pak Ted Daddy Barbelnya yang ulta ya. Oke, selamat ulang tahun juga buat Ananda yang lagi ulang tahun hari ini. Mudah-mudahan senantiasa selalu sehat, panjang umur, yang pasti dimurahkan rezekinya. Sukses untuk bisnis dan karir Anda ya. Baik, spesial pada ulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89 Kempat FM, suara sunyari pecinta, suara sunyari. Tidak terasa juga satu nomor dari miliknya Kang Fauzi yang membawa kita melangkah untuk menit-menit terakhir ya di rangkaian Rock and Breakfast. Yang sudah tensi, terima kasih banyak atas lebentuk atensi Anda. Semoga bisa terhibur ya. Sekali lagi, untuk Anda yang ingin atensi, masih ada waktu untuk Rock and Breakfast besok ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk singgat-singgat yang belum sempat bayi udara kan. Next mungkin bisa di request lagi ya. Pokoknya intinya senang bisa berbagi dengan Anda semua walaupun hanya lewat sebuah lagu ya. Yang mudah-mudahan bisa memberikan semangat, menghibur Anda, menemani rangkaian aktivitas Anda. Dan sampai di sini mai tuntaskan Rock and Breakfast. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi mai balik lagi untuk menemani Anda dalam intips, informasi dan tips. Tetap di sini 89,4 FM, Suara Sunari.

89,4 FM, suara sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman, 28 Padenpasar, Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta suara sendiri. Semangat kembali pagi hari ini bareng Mei Antari. Kali ini Mei hadir untuk intips, informasi dan tips 2 jam ke depan. Ingat tunda si jam 11 siang nanti, suasana hari ini Kamis manis lebaran ke-9 bulan Juli di tahun 2026. Untuk anda ingin atensi langsung aja ke via Facebook kami suara sendiri dan WhatsApp di 087 773 331894.

0: Aku melakukan tujuan, ayo.
1: Kau lagi kenalan sama Ayu. Ayak kembangan gelisok. Dan kapuan, angsi air. Kalau area-area Ayu wakai.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Pagi-pagi sudah diajak merantau. Oke, bareng Bunda Titi Sandora ya. Baik, ya, sudah intip juga singlenya, mudah-mudahan bisa terhibur, tambah semangat untuk rangkaian aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Yang lagi on the way juga hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Senantiasa selalu sehat untuk sepanjang hari ini. Ya, pagi ini kita akan coba intip ya terkait dengan penyakit asam urat. Ya, pecinta Suara Sunari, penyakit asam urat atau GOUT itu adalah salah satu jenis radang sendi yang terjadi karena adanya penumpukan kristal asam urat. Kondisi ini dapat terjadi pada sendi manapun ya, seperti di jari kaki, pergelangan kaki, lutut, dan yang paling sering itu adalah di jempol kaki. Nah, penyakit asam urat dapat menyebabkan gejala nyeri yang tidak tertahankan, pembengkakan, serta adanya rasa panas di area persendian. Dan umumnya penyakit asam urat dapat lebih mudah menyerang pria, khususnya mereka yang berusia di atas 30 tahun. Nah, pada wanita, penyakit asam urat ini dapat muncul setelah terkena menopause. Rasa sakit yang dialami oleh pengidap asam urat itu dapat berlangsung selama rentang waktu 3-10 hari dengan perkembangan gejala yang begitu cepat dalam beberapa jam pertama. Seringkali orang salah kaprah dan menyamakan penyakit asam urat dengan rematik. Padahal, rematik adalah istilah yang menggambarkan rasa sakit pada persendian atau otot yang mengalami peradangan. Nah, apa sebetulnya penyebab dari penyakit asam urat? Jangan kemana-mana ya, kita akan intip sesaat lagi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Manjak.

0: Ya, 89,4 FM Suara Sinari, pecinta Suara Sinari. Satu lagu bertajuk Angin Malam, tentunya sudah sangat familiar ya, dari miliknya Rory Marantika. Ini adalah hit solo pertamanya yang dirilis pada tahun 1969, yang sekaligus melambungkan nama Rory di industri musik Indonesia. Dirilis di bawah label The Props ya. Dan lagu ini sangat legendaris, berkisah tentang kenangan perpisahan yang mendalam diiringi hembusan angin malam yang mencekam. Baik, pecinta Suara Sinari, tentunya kita akan segera intip ya, penyebab dari penyakit asam urat. Secara alamiah, asam urat merupakan senyawa yang diproduksi oleh tubuh untuk mengurai purin. Purin itu merupakan zat alami yang memiliki beberapa fungsi penting bagi tubuh, mulai dari mengatur pertumbuhan sel hingga menyediakan energi. Dan nantinya, ketika sudah selesai digunakan tubuh, asam urat akan dibuang melalui urin. Namun, terkadang tubuh dapat menghasilkan terlalu banyak asam urat atau ginjal mengalami gangguan, sehingga mengeluarkan terlalu sedikit asam urat. Nah, ketika ini terjadi, asam urat dapat menumpuk, membentuk kristal urat tajam seperti jarum di sendi atau jaringan di sekitarnya yang menyebabkan rasa sakit, peradangan, dan pembengkakan. Dan pada dasarnya, penyebab asam urat ada dua macam, yang menyebabkan penyakit asam urat primer dan penyakit asam urat sekunder. Nah, apakah faktor risiko dari penyakit asam urat? Tetap diintip.
1: Yahut beeng, nonton film berduaan, dalam mobil sembari pacar-pacaran, biar hujan

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, Pecinta Suara Sundari. Masih di Intips ya, informasi dan tips. Sudah 43 menit kita tinggalkan dari jam 9 pagi. Semangat pagi juga buat Anda yang masih sibuk atau baru membuka rangkaian aktivitas barangkali. Oke, semangat beraktivitas semuanya. Semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way ya, tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang berada jauh di luar kota sana, siaran kami bisa Anda simak juga melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari ya. Follow IG Radio Suara Sunari. Pak Wen Tirta Yasa di Buana Raya sana sudah atensi juga, selamat pagi. Oke, angin malam sudah berembus tadi ya. Semangat untuk rangkaian aktivitasnya juga buat Pak Kadek Suparke di seputaran Jalan Antasura yang sudah bergabung untuk pagi hari ini. Cinta Monyet baru saja mengudara. Kemudian selamat pagi mengucapkan untuk Ibu Wiwi Widiani di seputaran Sesetan sana ya. Apa kabar juga Bu Grace Maria di seputaran Monang Maning. Semoga senantiasa selalu sehat dan yang pastinya kabar baik semua. Baik pecinta Suara Sundari, sebelum lanjut ya, kita akan nikmati dulu satu nomor berikut.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Ya, 89,4 FM, suara sunari pecinta, suara sunari. Kita gabung semua ya, yang sudah intip pagi hari ini. Single dari Andi Meriam Matalata, Lewat Hasrat dan Cinta. Semoga tidak kecewa, satu lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi legendaris kita, Andi Meriam Matalata, yang dirilis pada tahun 1979. Lagu ini ciptaan dari Faris RM, merupakan bagian dari album Bahtera Asmara ya. Baik, pecinta suara sunari, masih bareng Medis nih untuk intip informasi dan tip. Kita akan lanjut lagi informasi kita pagi hari ini. Mari kita intip faktor resiko penyakit asam urat. Terdapat beberapa faktor ya yang dapat memicu peningkatan kadar asam urat dalam darah seseorang. Antara lain, memiliki keluarga yang mengidap asam urat, baru saja mengalami cedera atau pembedahan. Kemudian faktor risiko berikutnya, sering mengonsumsi makanan dengan kandungan purin tinggi seperti daging merah, jeroan hewan, dan beberapa jenis hidangan laut ya, misalnya teri, sarden, kerang, ataupun tuna. Sering mengonsumsi minuman beralkohol dan minuman tinggi gula. Memiliki kondisi medis tertentu, misalnya diabetes, gangguan sindrom metabolik, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit tiroid, kemudian kolesterol tinggi, leukemia, anemia, sleep apnea, hipertensi, dan juga obesitas. Nah, itu dia faktor risiko penyakit asam urat. Lalu bagaimana dengan gejala dari penyakit asam urat? Jangan kemana-mana, kita intip sesaat lagi.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM, suara sendiri. Selamat pagi pecinta suara sendiri. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini, Kamis, di tanggal 9 Juli 2026. Untuk 1 US dollar setara dengan 18.080 rupiah, 1 euro 20.671 rupiah, kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 24.233 rupiah. Berikutnya 1 dolar Australia setara dengan 12.546 rupiah, sementara 1 yen Jepang setara dengan 111.38.

89,4 FM, Suara Sundari Pecinta, Suara Sundari. Putri Bali sudah hadir ya. Dan yang pastinya intip lanjut lagi bareng Mei di sini ya. Tuntas di jam 11 siang nanti masih ada waktu untuk atensi melalui Facebooknya Suara Sundari. Dan WhatsApp kami di 087-773-331894. Follow IG Radio Suara Sundari untuk menyimak streaming. Silakan simak melalui radio.kemomedia.id/sundari terkhususnya bagi Anda yang berada di luar kata sana ya. Baik, semangat pagi kembali buat semuanya yang lagi beraktivitas. Tetap semangat dan berjalan dengan lancar. Yang lagi in the way, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, kita lanjut pecinta Suara Sundari. Untuk intip informasi kita pagi ini, gejala penyakit asam urat. Jadi ada beberapa gejala penyakit asam urat yang umum terjadi ya. Di antaranya sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari. Kemudian nyeri akan berkembang dengan cepat dalam beberapa jam dan disertai dengan nyeri yang hebat, pembengkakan, rasa panas, serta muncul warna kemerahan pada kulit sendi. Ya, gejala berikutnya ya, saat gejala meredah dan bengkak pun mengempis, kulit di sekitar sendi yang terkena itu akan bersisik, terkelupas dan terasa gatal. Meski gejala penyakit ini bisa mereda dengan sendirinya, harus tetap dilakukan pengobatan ya untuk mencegah resiko kambuh dengan tingkat gejala yang meningkat. Nah, bagaimanakah pengobatan penyakit asam urat? Kita akan intip sesaat lagi.

Baik, 89.4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari dari miliknya Bimbo, membingkiskan untuk Anda yang sudah intip juga kita gabung semua lewat kumis. Oke. Siapa yang berkumis di sana ya? Semangat pagi semuanya. Semoga berjalan dengan lancar rangkaian aktivitas Anda. Yang pagi hari ini bergabung juga, semangat mengucapkan untuk Ibu Putu dari Semilajati. Kita gabung ya Ibu Putu. Pak Arya Astra di seputaran Tabanan, selamat pagi juga. Kalau satu ini kayaknya nanti bisa diklik aja Pak ya, di jam 1 sampai jam 3 sore hadir untuk Anda. Baik pecinta Suara Sundari, kita lanjut terkait dengan informasi kita, penyakit asam urat. Kali ini kita akan intip pengobatannya ya. Pengobatan penyakit asam urat dilakukan dengan pemberian obat asam urat. Namun pemberian obat asam urat ini akan disesuaikan ya dengan tingkat keparahan penyakitnya. Obat-obatan yang diberikan berfungsi untuk meredakan nyeri sekaligus mencegah serangan asam urat di masa mendatang. Selain penggunaan obat-obatan, dokter juga akan merekomendasikan perubahan gaya hidup. Hal ini bertujuan untuk membantu mengelola gejala asam urat sekaligus mengurangi risiko serangan asam urat di masa depan. Nah, berikut adalah beberapa perubahan gaya hidup tersebut, yakni kurangi asupan alkohol, menurunkan berat badan jika Anda kelebihan berat badan, dan berhenti merokok jika Anda merupakan perokok. Nah, bagaimana dengan pencegahannya? Jadi beberapa perubahan gaya hidup diyakini dapat membantu menurunkan risiko penyakit asam urat, yaitu minum banyak air untuk membantu ginjal berfungsi lebih baik dan menghindari dehidrasi. Berolahraga secara teratur untuk menjaga berat badan yang sehat, sebab berat badan ekstra meningkatkan asam urat dalam tubuh dan memberikan lebih banyak tekanan pada persendian. Menghindari penggunaan obat-obatan tertentu, misalnya seperti obat-obatan yang bersifat diuretik atau imunosupresan ya. Lalu membatasi juga konsumsi makanan dan juga minuman yang memiliki kandungan zat purin tinggi, misalnya daging merah, minuman beralkohol, hingga makanan dan minuman yang tinggi fruktosa, serta konsumsi makanan sehat seperti sayuran dan tentunya buah-buahan yang memiliki antioksidan tinggi.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, masih lanjut ya di intips informasi dan tip. Kita akan lanjut karena tadi kita sudah intip beberapa perubahan gaya hidup yang kini dapat membantu menurunkan resiko penyakit asam urat. Nah, kini ada juga ya beberapa obat asam urat alami yang membantu mengatasi penyakit asam urat tanpa efek samping. Di antaranya ceri atau jus ceri asam. Jadi Anda bisa mengonsumsi ceri untuk mengatasi penyakit asam urat dengan cara dimakan langsung atau dihaluskan dengan air menjadi jus. Jumlah yang disarankan sekitar setengah cangkir ceri per harinya. Jahe, bila ingin mencoba obat asam urat alami ini, caranya rebus air yang sudah dicampur dengan 1 sendok makan parutan jahe segar. Lalu rendam kain lap ya dalam air rebusan tersebut, dan saat dingin tempelkan kompres lap tersebut ke area yang terasa sakit setidaknya sekali sehari selama 15 hingga 30 menit. Dan Anda juga bisa meminum air rebusan jahe dengan caranya rebus air dengan tambahan 2 sendok teh jahe selama 10 menit, minum 3 cangkir sehari.

89,4 FM, suara seniari, pecinta suara seniari, dari miliknya Pambors ya, sudah hadir untuk kita dalam intips, informasi dan tips. Dan masih lanjut, pecinta suara seniari, obat asam urat alami yang bisa membantu mengatasi penyakit asam urat tanpa efek samping ya. Selain ceri atau jus ceri dan jahe, ada juga sari apel, jus lemon dan kunyit. Nah, ini merupakan bahan-bahan alami yang sering direkomendasikan untuk mengatasi penyakit asam urat. Bila ketiganya digabungkan, mereka bisa menjadi minuman obat asam urat alami yang nikmat. Cara membuatnya adalah campurkan perasan setengah lemon ke dalam air hangat, lalu tambahkan 2 sendok teh kunyit dan 1 sendok teh cuka sari apel. Anda bisa membuatnya sesuai dengan selera. Minum minuman tersebut 2 hingga 3 kali sehari. Selanjutnya ada seledri atau biji seledri ya. Jadi seledri ini merupakan sayuran yang sudah sering digunakan untuk mengatasi masalah buang air kecil. Nah, untuk mengatasi penyakit asam urat, ekstrak dan biji sayuran tersebut sudah menjadi obat asam urat alami yang populer. Diperkirakan seledri bisa mengurangi peradangan. Perbanyak makan seledri secara rutin, terutama batang seledri mentah, jus ekstrak atau bijinya. Nah, berikutnya adalah vitamin C. Jadi beberapa bukti menunjukkan ya vitamin C itu bisa membantu mengurangi kadar asam urat. Namun perlu diingat, tidak semua orang bisa mengonsumsi suplemen vitamin C. Orang dengan penyakit ginjal perlu membicarakannya dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen tersebut. Nah, selain itu berikut ini ada daftar makanan juga ya, makanan yang perlu dihindari oleh penderita asam urat agar penyakitnya tidak kambuh lagi. Jeroan, kemudian seafood, daging merah, daging olahan, dan minuman manis ya. Nah, itulah dia informasi kita untuk intip ya pagi hari ini tentang asam urat. Jadi asam urat adalah kondisi yang dapat menyebabkan nyeri sendi yang parah dan komplikasi serius jika tidak diobati. Dengan diagnosis dini, pengobatan yang tepat, dan juga perubahan gaya hidup, penderita asam urat dapat mengelola kondisinya dan mencegah komplikasi ya. Baik, pecinta suara seniari, jaga selalu kesehatan Anda dan pastinya salam sehat untuk semua. Dan dengan berakhirnya informasi ini, mari tuntaskan juga intip sampai di sini ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana, seperti biasa sesaat lagi jam 11 akan hadir Sweet Memories. Tetap setia di sini hanya di 89,4 FM, suara seniari.

89.4 FM, suara Sineri. Halo, selamat siang pecinta suara Sineri. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Bertemu kembali kali ini bersama Tiara untuk edisi hari ini, hari Kamis di tanggal 9 Juli 2026. Pecinta suara Sineri tentu di program Sweet Memories selama 2 jam ya, dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang. Kita akan mendengarkan lagu-lagu era tahun 1980-an sampai tahun 2000-an. Untuk yang berkenan ikut bergabung, silahkan ya pecinta suara Sineri, selamat beraktivitas semuanya sembari ditemani dengan lagu-lagu di program Sweet Memories. Oke, lagunya Gary Barlow dengan Forever Love sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini, dan Tiara akan lanjutkan dengan lagu berikutnya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

89 4 FM Suara Sendiri. Pecinta Suara Sendiri, salah satu single yang juga sempat jadi official soundtrack Winter Sonata ya, from the beginning until now. Yeay, semoga pecinta Suara Sendiri suka ya. Seperti biasa, pecinta Suara Sendiri, selamat siang semuanya. Selamat mendengarkan program Sweet Memories. Dan tentu di sesi yang pertama ini Tiara akan bacakan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, di tanggal 9 Juli ya. Nah, jadi pecinta Suara Sendiri, di peringatan global ya, di tanggal 9 Juli itu adalah hari kemerdekaan Argentina, pecinta Suara Sendiri, karena tepat di tahun 1816 Argentina merdeka dari Spanyol ya. Kemudian masih ada banyak lagi peristiwa-peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, nanti Tiara akan bahas, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini hanya di 89.4 FM Suara Sendiri.

89, kemampuan FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri. Satu lagu dari Melekahu Batang yang judulnya The Reason juga sudah meluncur di siang hari ini. Oke, kemudian pecinta Suara Seneri, kita lanjut dari informasi penting dulu siang hari ini. Untuk Anda,

seperti berkaraoke dan berdansa. Ada juga senam tai chi senior, kemudian ada permainan asah otak dan sesi edukasi demensia dengan tema tetap aktif, sehat dan bahagia di usia emas bersama kami. Untuk Anda pecinta seru sendiri yang berminat untuk mengikuti kelas senior di hari Sabtu ini, silakan Anda bisa daftar dulu ya. Silakan hubungi 081-339-710202. Sekali lagi, silakan daftar dan hubungi 081-339-710202. Jadilah senior yang aktif, mandiri, dan berbahagia.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sunori.

89,4 FM Suara Sinar. Stay the same. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini. Masih bersama Tiara, masih di program Sweet Memories ya. Kita lanjut yuk, pecinta Suara Sinar. Kita akan bahas peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. 9 Juli ini adalah hari ke-190 dalam kalender Gregorian, atau hari ke-191 dalam tahun Kabisat. Ada banyak sekali peristiwa yang pernah terjadi pecinta Surat Sinari. Tadi pertama sudah ya, Argentina yang merdeka dari Spanyol di tahun 1816 ya. Kemudian pecinta Surat Sinari di tahun 1916 ada peristiwa Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan yang akhirnya resmi didirikan. Lanjut pecinta Surat Sinari, detik.com pasti banyak yang tahu ya, tahun 1998 detik.com akhirnya ini didirikan, dimana ini adalah situs web terbesar dan terpopuler di Indonesia yang didirikan di Jakarta oleh Budiono Darsono bersama dengan Yayan Sopian, Abdul Rahman, dan Didi Nugrahadi. Oke, pecinta Surat Sinari, masih ada lagi peristiwa lainnya, tapi sabar dulu karena kita akan lanjut mendengarkan single requestan ya. Terima kasih, ini ada Mujuro Koming di Dahu Umusana yang request lagunya Madonna. Ini dia, Lies La Bonita.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oh,

89, Gema pada FM Suara Sineri. Satu lagi sudah meluncur lagi, pecinta Suara Sineri ke tengah ruang dengar Anda. Dan tentu spesial juga untuk yang sudah request. Terima kasih banyak, ada Ibu Putu dari Samila Jati yang sudah request di WhatsApp kami. Terima kasih banyak ya. Oke, pecinta Suara Sineri, kita lanjut peristiwa lainnya yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Di tahun 2002, Uni Afrika didirikan di Addis Ababa di Ethiopia. Kemudian pecinta Suara Sineri, di tahun 2006, S7 Airlines penerbangan 778 terbakar saat mendarat di Irkutsk, di mana dalam peristiwa itu ada 127 penumpang yang meninggal dunia. Lanjut, pecinta Suara Sineri, ada peristiwa apa lagi ya? Kita cek and recheck dulu ya.

Oke, kita lanjut pecinta serasenari ke peristiwa lainnya. Di tahun 2006 ada penutupan Piala Dunia FIFA 2006 ya, di babak final yang dilaksanakan di Stadion Olimpiade Berlin, Jerman. Di mana di tahun 2006 itu Italia lah yang keluar sebagai juara. Gelar juara keempat kalinya. Pertama di tahun 1934, kemudian di tahun 1938, kemudian di tahun 1982 dan di tahun 2006, di mana dalam pertandingan itu Italia berhasil mengalahkan negara Prancis dengan skor 5-3 lewat adu penalti setelah bermain imbang 1-1 hingga adanya perpanjangan waktu.

0: 有意义。
1: 89, Gema Pada FM, Suara Sineri, Pecinta Suara Sineri. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Masih bareng Tiara juga ya untuk edisi hari ini. Dan gak kerasa, tadi kita sudah break sebentar, kita sudah puja Trisandie di jam 12 siang. Dan itu artinya kita sudah masuk di session yang kedua, program Sweet Memories untuk edisi hari ini. Oke, seperti biasa juga pecinta Serasineri, kita akan bahas ramalan zodiak Anda untuk edisi hari ini, edisi tanggal 9 Juli 2026. Kira-kira gimana ya ramalan zodiak kita hari ini? Ya udah, kita langsung aja mulai dari zodiaknya Aries dulu ya, pecinta Serasineri. Siapa di sini yang zodiaknya Aries? Ayo merapat dulu, karena yang session pertama Tiara baca Aries, Taurus dan juga Gemini. Kita mulai dari zodiak Aries. Diprediksi menjalani hari yang produktif, pekerjaan yang sempat tertunda berpeluang selesai dengan hasil yang memuaskan. Kondisi keuangan juga terlihat positif karena ada kesempatan untuk memperoleh tambahan pemasukan. Dan hubungan dengan pasangan jadi semakin hangat hari ini. Sementara untuk kesehatan fisik dan mental harus tetap kalian jaga ya. Oke, itu dia untuk yang Aries. Lanjut ke zodiak Taurus. Aktivitas Taurus berjalan sesuai harapan. Kerja keras yang dilakukan mulai menunjukkan hasil, sehingga kondisi finansial Anda perlahan membaik. Kehidupan asmara terasa lebih harmonis, dan momen bertemu teman lama itu dapat membawa kebahagiaan. Kemudian dari hal kesehatan juga berada dalam kondisi yang baik ya. Lalu ke zodiak Gemini. Gemini punya ide cemerlang dan kemampuan komunikasi yang baik. Meski demikian, sebaiknya lebih berhati-hati saat menyampaikan pendapat agar tidak memicu kesalahpahaman. Untuk urusan keuangan, hindari keputusan yang terburu-buru dan istirahat yang cukup. Itu akan membantu menjaga kondisi tubuh Anda agar tetap prima.

89, kamu pada FM Suara Sinari, pecinta Suara Sinari, I know I love you, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak. Kita lanjut ya, pecinta Suara Sinari, kita akan bacakan ramalan zodiak berikutnya. Setelah Gemini tadi, kita lanjut ke zodiak Cancer ya. Cancer hari ini memperoleh energi positif dari lingkungan kerja maupun orang terdekat. Ada peluang datangnya rezeki tambahan yang akan membuat kondisi keuangan Anda jadi lebih nyaman. Bagi yang masih sendiri, kesempatan hari ini Anda bisa bertemu dengan seseorang yang menarik ya. Kemudian untuk zodiak Leo, ini akan menjalani hari yang cukup menyenangkan dengan berbagai peluang, baik di lingkungan kerja maupun di rumah. Meski begitu, jangan abaikan hal-hal kecil yang bisa mempengaruhi hasil akhirnya ya. Untuk kondisi keuangan cukup stabil, sedangkan untuk hubungan asmara sedang membutuhkan komunikasi yang lebih tenang agar terhindar dari perdebatan. Kemudian untuk zodiak Virgo, menjadi salah satu zodiak yang paling bersinar hari ini. Kehadiran Venus di zodiak ini akan meningkatkan pesona sekaligus membuka peluang baru dalam urusan asmara. Keuangan juga diprediksi membaik berkat keputusan yang penuh pertimbangan. Hindari terlalu perfeksionis agar pekerjaan terasa lebih ringan ya.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sunori.

89, Kemabar FM, suara sineri, pecinta suara sineri, kiss me, juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Kita lanjut, pecinta suara sineri, untuk bahas ramalan zodiak berikutnya. Kali ini kita bahas Libra, Scorpio, sama Sagittarius ya. Pertama kita bahas Libranya dulu. Untuk hari ini, Libra sedang menikmati suasana yang lebih seimbang. Aktivitas berjalan sesuai rencana dan keputusan penting

penting sebaiknya mengikuti intuisi yang kuat hari ini. Hubungan dengan pasangan dipenuhi energi yang positif, sementara untuk kondisi finansial tetap stabil. Aman ya. Lanjut ke zodiak Scorpio. Scorpio punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik di tempat kerja. Kreativitas yang dimiliki mampu menarik perhatian orang di sekitar Anda. Nah, dalam hubungan asmara, keterbukaan akan jadi kunci untuk menjaga keharmonisan kalian. Kondisi kesehatan juga cukup baik apabila pola hidup sehat tetap Anda jaga. Kemudian untuk Sagittarius, berpeluang untuk memperoleh kesempatan baru melalui relasi maupun kerjasama profesional. Peluang menambah pemasukan juga terbuka apabila mampu memanfaatkan kesempatan dengan baik. Kemudian untuk hubungan bersama pasangan, terasa semakin hangat dan penuh dukungan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lips spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet memory, suara sumeri.

89.4 Kemampan FM, suara sinari Bad Day juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini. Sudah menemani aktivitas siang hari Anda, mungkin yang sedang beristirahat siang hari ini, ya kan, atau yang masih bekerja, yang masih dalam perjalanan. Terima kasih banyak sudah monitor di program Sweet Memories untuk edisi hari ini. Setelah ini ada lagu Where Are You Now, pecinta sinari spesial untuk Kadek Suparke di Jalan Antasura sana yang sudah request di Facebook kami, Suara Sinari. Terima kasih ya. Tapi mohon tunggu sebentar, karena Tiara mau lanjut calling-calling dulu ini. Ada Nyoman Sukedan, Juragan Serombotan Sesetan. Kemudian ada Oka Mulyarta di Padang Sembian, di Apong di Tegak Klunggung, Mode Nari dari Bui Tabanan, ada Madehan Rasa Putra di Setua Merga Tabanan, serta ada Komen Suarti di Sibang Kaje yang juga sudah ikut komen-komen di Facebook kami, Suara Sinari. Terima kasih ya. Kita lanjut pecinta Suara Sinari 3 ramalan terakhir Capricorn, Aquarius dan juga Pisces. Untuk Capricorn, ini jadi salah satu zodiak yang diprediksi paling beruntung hari ini. Kerja keras selama ini mulai membuahkan hasil, baik dalam karir maupun kondisi keuangan. Kehidupan asmara juga berjalan harmonis apabila dibangun dengan kejujuran. Oke? Kemudian untuk zodiak Aquarius, dipenuhi inspirasi baru yang mendukung perkembangan karir. Kreativitas jadi nilai tambah yang membuat Anda lebih mudah mendapatkan apresiasi. Pengelolaan keuangan juga semakin baik, sementara untuk kesehatan perlu dijaga dengan pola hidup seimbang. Terakhir itu adalah zodiak Pisces. Pisces mungkin mengawali hari dengan semangat yang belum sepenuhnya stabil, tapi situasi akan membaik ketika Anda mulai fokus menyelesaikan pekerjaan. Peluang menjalin hubungan baru juga terbuka untuk Anda yang masih jomblo, yang masih sendiri, ya. Dan jangan abaikan kesehatan mental agar tetap mampu menjalani aktivitas dengan nyaman.

0: lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya kaya.

89,4 FM Suara Sinari Love So Right dari miliknya Biggies juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di edisi hari ini. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request, terima kasih banyak. Ini ada semeton kita dari Studio Alam Home Tea. Katanya salamnya untuk Denny Setiadi Prudensial. Selamat healing bersama Sweet Memories Sinari FM. Kemudian pecinta Suara Sinari ada Udi juga di Tegalwangi sana yang ikut request lagu juga I Will Stand By You, nanti akan Tiara putarkan juga sekaligus jadi lagu penutup kita untuk edisi hari ini. Gak kerasa ya, ternyata sudah hampir merapat, sudah hampir jam 1 soalnya pecinta Suara Sinari ya. Oke, tapi sebelum itu Tiara mau cek sekali lagi yang di Facebook ya, yang belum Tiara calling. Terima kasih yang sutamu di Mengui, ada Rai Soekarti di Kerobokan, ada Tumiar Idewati dari Medan, Abah Waisel di Sampangan Gianyar, Pak Ian di Sukarata juga ikut hadir, Pak Ian Berata di Batu Bulan, serta ada Pak Ian Naya dari seputaran Pedungan sana. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk komen-komen di Facebook kami di Suara Sinari. Terima kasih banyak ya. Tiara izin pamit undur diri, selamat siang semuanya, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan jangan kemana-mana karena setelah ini akan dilanjut dengan program selanjutnya, ada Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan di jam 1 sampai nanti di jam 3 sore. Oke, Tiara pamit undur diri. Selamat siang semuanya. Dadah, bye-bye.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dapat 9.4 FM, suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore. Hey.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman, 284 Denpasar, Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Sendiri. Semangat kembali sore hari ini, edisi hari Kamis ya, di 9 Juli 2026. Dalam country special 2 jam ke depan, seretan sekesel country akan hadir untuk Anda hingga tuntas jam 5 sore nanti bareng Mei Antari di sini. Yang ingin atensi, Mei tunggu ya, melalui via Facebooknya Suara Sendiri atau melalui WhatsApp kami di 087 773 331 894.

Ya, 89,4 FM suara Suneri, pecinta suara Suneri. Ponton, satu lagu dari miliknya Little Big Town. Ya, ini adalah kuartet musik country asal Amerika yang dibentuk di Nashville pada tahun 1998. Nah, grup ini terkenal ya dengan harmoni vokal 4 bagian dan anggotanya. Ada Karen Fairchild, ada Kimberly, ada Philip Sweet, dan ada Jimmy Washbrook bergantian sebagai vokalis utama ya. Little Big Town didirikan pada tahun 1998 dan mempertahankan formasi anggota yang sama sejak awal. Mereka telah memenangkan banyak sekali penghargaan bergengsi, termasuk Grammy, CMI, ACM, AMA, dan juga Emmy Award. Gaya bermusik mereka sangat dipengaruhi oleh vokal grup yang kuat, dengan keempat anggota mengambil giliran menyanyi ya. Ya, grup ini telah merilis beberapa album sukses yang meraih sertifikasi platinum. Nah, beberapa single mereka yang paling dikenal antara lain Fountain dan juga Bitter Man yang mencapai nomor 1 di tangga lagu. Dan lagu-lagu hits lainnya seperti Bring It On Home, kemudian ada Little White Chart, ada Tornado, dan ada Girl Crush ya. Single mereka yang lumayan paling terakhir adalah High Their Sunshine yang dirilis melalui label MCA. Oke, lanjut lagi. Ada Morgan Wallen dalam Country Special.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Country Special, Suara Sunarko.

0: bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country Special by Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM, suara seneri pecinta, suara seneri masih lanjut bareng main di sini untuk country special ya, hingga tuntas berakhir di jam 5 sore nanti. Semangat juga untuk yang sibuk oleh aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi duit, tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, baru saja hadir Feel So Right. Ini adalah lagu country balada romantis yang dirilis pada bulan Mei di tahun 1981 oleh grup musik Amerika Alabama ya. Ditulis oleh vokalis utama namanya Randy Owen, dan lagu ini menjadi hit besar yang menduduki peringkat nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot Country Singles dan masuk peringkat 20 di Billboard Hot 100. Ya, lagu ini menampilkan lirik intim yang mengekspresikan kenyamanan dan kehangatannya saat berbaring di sebelah orang yang dicintai. Jadi kesuksesan dari lagu ini membantu mentransisikan musik country ke arah yang lebih ramah pop dan menjadi lagu andalan dari album mereka yang berjudul sama, Feel So Right di All Music. Oke, melangkah di menit ke-38 ya, lepas dari jam 3 sore saat ini. Semangat untuk Anda yang masih sibuk juga lerangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Country Special. Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari. Masih dalam Country Special Come Be With Me. Tentunya juga sudah tidak asing lagi untuk Anda semua ya. Satu lagu populer karya dari penyanyi dan penulis lagu legendaris Amerika, Amy Grant. Dan lagu ini awalnya dirilis dalam album Behind the Eyes di tahun 97 dan kemudian disertakan dalam album Greatest Hits 1986 hingga 2004. Dan lagu ini juga menampilkan musisi blues Cap Boo ya. Lagu ini merupakan sebuah balada yang mengangkat tema tentang kenyamanan dan harapan di tengah dunia yang penuh dengan luka. Liriknya berbicara tentang bagaimana hidup bisa menghancurkan hati seseorang, namun cinta dapat menjadi sesuatu yang sederhana dan menyembuhkan ketika kita membiarkannya mengalir ya. Siapa itu Amy Grant? Ya, dikenal luas ya. Yang memulai karirnya di genre musik Christian kontemporer sebelum bertransisi sukses menjadi penyanyi pop pada pertengahan 1980-an. Dan dia telah merilis juga banyak lagu hit seperti Baby Baby dan Every Heartbeat ya. Baik, pecinta suara sendiri, masih semangat semuanya untuk sore hari ini dalam Country Special.

0: Kopi Decafe. Jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Country Special. Suara Sunarti.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Country Special Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri lanjut lagi tentunya masih dalam country special. Masih bareng May di sini, gak tuntas jam 5 sore nanti melangkah di menit ke-19 lepas dari jam 4 sore. Semangat juga buat yang masih sibuk dengan aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar, begitu juga yang lagi duit tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yap, baru saja hadir Jack Owen ya, penyanyi dan penulis lagu country asal Amerika Serikat. Dikenal sebagai salah satu pelopor genre bro country, yang merilis album debutnya yang sukses Starting With Me pada tahun 2006. Dan ia memiliki 9 single nomor 1 di tangga lagu country AS, termasuk Beautiful Blue Jean Naik dan juga Bucin. Oke, baru saja kita simak ya, salah satunya Beautiful Blue Jean Naik. Dan pastinya masih semangat untuk suasana sore hari ini dengan sederetan single-single country yang masih akan hadir sampai tuntas jam 5 sore.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5.

Ya, 89,4 FM, suara suneri pecinta, suara suneri dari GSG Farel, Turn You Down, sudah hadir untuk Anda. Sekaligus membuka kita melangkah untuk menit terakhir rangkaian Country Special ya. Dan sampai di sini menuntaskan Country Special, terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi akan hadir Sweet Sunset. Seperti biasa akan menyuguhkan sedetan single-single disco dan reggae hanya di 89,4 FM, suara suneri.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special by Suara Sunari.

89,4 FM suara sinari kembali dari lantai 2 kawasan Pratman 28 Padenpasar Bali. Halo, selamat sore pecinta suara sinari. Semangatkan kembali suasana sore hari Anda dalam Sweet Sunset dengan sederetan singa-singa disco dan reggae. Hingga tuntas di jam 7 malam nanti dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Bareng Mei Antari di sini dan yang ingin atensi langsung ke via WhatsApp kami 087-773-33189. Follow IG dari suara sinari, Facebook suara sinari.

You're listening to the best station in Bali, Swara Sunari.

89,4 FM Suara Sineri Pecinta Suara Sineri. Masih bareng Mei untuk Sweet Sunset ya. Baik, satu informasi olahraga. Ganda putra muda Indonesia Raymond Indra dan Nicholas Joaquin memasang target tinggi di Japan Open 2026. Setelah beberapa kali mentok di partai final turnamen level elite, keduanya ingin segera meraih gelar perdana di level BWF World Tour Super 750. Sepanjang musim ini, Raymond dan Joaquin menjadi salah satu pasangan Indonesia dengan performa paling konsisten. Prestasi terbaik mereka adalah finish sebagai runner-up Indonesia Open 2026, turnamen level Super 1000. Namun, hasil tersebut justru memunculkan rasa penasaran karena gelar juara di level Super 750 ke atas belum juga berhasil diraih. Bahkan, hingga saat ini Indonesia juga masih belum mampu merebut satu pun gelar di turnamen level Super 750 maupun Super 1000 sepanjang 2026. Setelah jeda kompetisi selama sekitar satu bulan, Raymond dan Joaquin akan kembali tampil di Japan Open 14 hingga 19 Juli, dilanjutkan China Open 21 hingga 26 Juli. Selama masa persiapan, Raymond dan Joaquin memanfaatkan waktu untuk berlatih bersama pasangan ganda putra lain di pelatnas PBSI. Mereka juga berdiskusi dengan tim pelatih guna mengevaluasi penampilan di Indonesia Open. Dan meski menyimpan ambisi meraih gelar perdana di level Super 750, Raymond dan Joaquin memilih memasang target realistis lebih dulu, yakni menembus semifinal Japan Open. Dan keduanya berharap bisa tampil lebih baik dibanding turnamen sebelumnya dan membuka jalan menuju gelar pertama di level elite.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: You're listening to the band.

Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari masih dalam Sweet Sunset Single-Single Disco ya, masih menghadirkan ke tengah ruang dengan Anda. Semangat juga buat yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewi juga hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, Cristiano Ronaldo tutup buku di Piala Dunia tanpa pernah menjadi kampiun bersama timnas Portugal. Thierry Henry kuatkan CR7. Pecinta Suara Sundari, Cristiano Ronaldo sudah 6 edisi ikuti Piala Dunia. Piala Dunia 2026 menjadi panggung terakhirnya. Hanya finish di babak 16 besar setelah Portugal kalah dari Spanyol. Dan Cristiano Ronaldo sudah menangkan semuanya di level klub. Bersama dengan Portugal di tanah Eropa, title Piala Eropa 2016 dan 2 kali UEFA Nations League diraihnya. Piala Dunia memang menjadi trofi paling bergengsi bagi seorang pesepak bola. Walau tanpa itu, legenda timnas Prancis Thierry Henry tegaskan Ronaldo sudah tinggalkan warisan besar di sepak bola. Dan warisan Cristiano Ronaldo tidak tertandingi. Banyak pemain hebat yang tidak memenangkan Piala Dunia. Dan itu tidak merusak warisan mereka. Bagi Thierry Henry, Cristiano Ronaldo sudah menjadi inspirasi banyak pemain. Maka Henry doakan yang terbaik untuk CR7 yang sedang berada di ujung karirnya. Dan keduanya pernah menjadi rival di lapangan pada era 2000-an akhir. Ketika itu Ronaldo muda memperkuat Man United dan Henry menjadi jagoannya Arsenal.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari, 48 menit lepas dari jam 5 sore saat ini. Masih bareng May Disney untuk single-single disco. Semangat juga buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya sudah request single-single reggae, mohon bersabar ya, nanti di jam 6 akan hadir untuk Anda. Baik, pecinta Suara Sunyari, petinju muda Indonesia Angie Intania Calik sukses melangkah ke semifinal Asian Boxing U19 Championship 2026. Setelah menyingkirkan wakil Filipina, Angie kini membidik tiket ke partai final. Bertanding di Hall Basket GBK Jakarta pada hari ini, Angie mengalahkan Shirley Porris pada nomor Women's Light Flyweight 45-48 kg. Pertandingan berlangsung ketat selama 3 ronde. Angie akhirnya dinyatakan menang melalui keputusan juri. 4 dari 6 juri memberikan kemenangan untuk petinju Indonesia tersebut dengan skor 30-27, 29-28, 29-28, dan 29-28. Sementara 2 juri lainnya memenangkan Porres dengan skor 29-28 dan 29-28. Ya, hasil tersebut mengantar Angie ke babak semifinal sekaligus menjaga asa Indonesia untuk meraih medali emas. Meski senang dengan hasil yang diraih, Angie memilih tetap fokus menatap pertandingan berikutnya. Angie mengakui sempat merasa gugup karena harus menghadapi petinju kidal, tipe lawan yang selama ini cukup menyulitkannya. Namun dukungan dari pelatih, rekan setim hingga keluarga membuatnya tampil lebih percaya diri. Dan kini petinju muda Indonesia ini ingin mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk semifinal. Targetnya pun meningkat, yakni melaju hingga partai puncak.

0: One, two, three,
1: semangat suasana pagi rock, hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di

Ya, 89,4 FM Suara Sinari Pecinta Suara Sinari. Masih lanjut dalam Sweet Sunset ya. Kali ini single reggae hadir ke tengah ruang dengar Anda dari miliknya Johnny Nas yang sudah membuka ya lewat agensi Curly Now. Dan yang pasti masih bareng Mei Antari di sini tuntas di jam 7 malam. Masih dengar rangkaian informasi dunia olahraga. Semangat juga buat yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga lagi Dewi, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89.4 FM Suara Sinari Pecinta, Suara Sinari Blessing Fire from Derek Morgan. Sudah mau ketemu lagi di menit ke-19 lepas dari jam 6 sore untuk Sweet Sunset ya. Masih hadir sederetan single-single reggae untuk Anda. Ya, pecinta Suara Sinari, Piala Dunia 2026 masuk babak perempat final. Dari 8 tim yang akan berlaga, siapakah yang paling keras mainnya? Ya, perempat final Piala Dunia 2026 bakal dimulai sejak Jumat 10 Juli dini hari waktu Indonesia Barat sampai dengan Minggu 12 Juli pagi waktu Indonesia Barat. 3 laga main dini hari, 1 laga main pagi hari. Laga-laganya adalah Prancis vs Maroko, kemudian Spanyol vs Belgia, Norwegia vs Inggris, dan Argentina vs Swiss. Dan dilansir dari Sky Sports, Swiss jadi tim paling banyak lakukan pelanggaran dengan total 69 fouls. Dan untuk 5 besar disusul oleh Maroko 61 pelanggaran, Belgia 60 pelanggaran, Argentina 59 pelanggaran, dan Inggris 54. Menariknya, ada catatan fouls per card. Itu artinya rata-rata jumlah pelanggaran yang dilakukan tim sebelum mereka menerima sebuah kartu. Argentina dengan catatan terbaik, yakni rata-rata 19,7 pelanggaran, berujung dapat 1 kartu. Inggris paling buruk, rata-rata 7 pelanggaran, berujung dapat 1 kartu. Nah, untuk rincian fouls per card, Inggris 7 pelanggaran berujung kartu, Maroko 9,8 pelanggaran berujung kartu, Belgia 10 pelanggaran berujung kartu, lalu Swiss 11,5 pelanggaran berujung kartu, Prancis 12,2 pelanggaran berujung kartu, Norwegia 13,6 pelanggaran berujung kartu, kemudian Spanyol 17,5 pelanggaran berujung kartu, dan Argentina 22 pelanggaran berujung kartu.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the best.

Kan fenomena menarik. Ternyata para pemain-pemain semakin sulit mencetak gol lewat titik 12 pas alias dari tendangan penalti. Data Opta Analis menunjukkan Piala Dunia 2026 menjadi edisi dengan tingkat keberhasilan penalti terendah sejak pencatatan dimulai pada tahun 1966. Hingga berakhirnya babak 16 besar termasuk adu penalti, tercatat 59 penalti telah dieksekusi di Piala Dunia 2026. Dari jumlah tersebut, hanya 39 yang berhasil menjadi gol, sedangkan 20 lainnya gagal. Artinya, tingkat konversi keberhasilan dalam mengeksekusi tendangan penalti di Piala Dunia 2026 hanya mencapai 66,1%, paling rendah dalam sejarah Piala Dunia modern. Dan menariknya, penurunan efektivitas penalti bukan baru terjadi tahun ini. Sejak Piala Dunia 2014, persentase penalti yang berbuah gol terus menurun di setiap edisi.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari Culture One Stone sudah hadir untuk Anda. Dan sampai di sini metuntaskan untuk Sweet Sunset ya. Terima kasih banyak atas lubentuk atensi Anda, dan pastikan jangan kemana-mana. Tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sundari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Inner Time Music, suara Sunary.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Stay tuned at DTM.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset.

0: Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu dua kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: You're listening to the best.

上能够

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lepas 9.4 FM, suara sunari.

0: Kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Kembali lagi saya Dika Tama, 2 jam ke depan akan hadir untuk menemani pencinta Suara Sunari dengan lagu-lagu rock di program Rock and Breakfast. Di edisi kita hari ini di hari Jumat 10 Juli 2026. Simak pastikan untuk pencinta Suara Sunari hanya di Rock and Breakfast Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan selamat bergabung di program Rock and Breakfast di edisi kita hari ini di hari Jumat ya. Untuk pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung untuk request lagu, jika tunggu sampai di jam 8 pagi, silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sunari, serta pastikan untuk tetap simak streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari. Is this some sort of hip music?

0: Feel the Sound of Music on Blues Night program. Every Sunday night only on 89.4 Suara Sunari.
1: I got the blues so bad.
2: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
3: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
4: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
3: Malam ini, Papa siap, Ma.
2: Ayo, Pa.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
6: You're listening the Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Saudari. Pencinta Suara Saudari, ada berita yang menarik ya, di mana polisi itu menyelidiki dugaan penggelapan retribusi wisata di Pelabuhan Banjar Nyuh, Nusa Penida. Setelah laporan masyarakat terkait dugaan kejanggalan dalam proses pemungutan retribusi. Hal ini menjadi perhatian kepolisian ya, karena adanya aduan dari masyarakat. Namun ia belum merinci, yang pihak kepolisian belum merinci pihak-pihak yang telah dimintai keterangan maupun hasil sementara dari penyelidikan tersebut. Kasus ini mencuat setelah video yang diunggah oleh seorang konten kreator viral di media sosial. Dalam video yang diunggah melalui akun Facebook miliknya, memperlihatkan dugaan kejanggalan saat proses pemungutan retribusi wisata di Pelabuhan Banjar Nyuh. Ia menunjukkan barcode pada e-tiket yang dipindai petugas justru menampilkan status bahwa tiket tersebut telah digunakan. Dan untuk memastikan temuannya, konten kreator tersebut mengaku sempat menyamar sebagai wisatawan dan mengamati langsung pelayanan di loket retribusi. Ada beberapa kejanggalan, ya, tiket yang sudah digunakan di-scan kembali, jadi di sana ada penumpukan atau di sana ada celah korupsi, ujarnya dalam video yang ditampilkan. Dan usai melakukan penelusuran, ia melaporkan dugaan penyimpangan tersebut ke Polsek Nusa Penida.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sumari. Pecinta Suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta Suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari menyikapi aduan masyarakat. Pansustrep DPRD Provinsi Bali melakukan inspeksi mendadak ketabanan. Sidak tersebut menyasar area pemadatan yang diduga berada di kawasan Sempadan Pantai di Villa Fadas Bali. Jalan Batu Tampih Kangin, Desa Pangkung Tibah, ya, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Sidak dipimpin langsung oleh Ketua Pansustrep DPRD Provinsi Bali beserta anggotanya, dan hasil dari sidak tersebut ditemukan adanya aktivitas pemadatan lahan yang diduga berada di kawasan Sempadan Pantai. Menyikapi temuan tersebut, Pansustrep saat ini juga merekomendasikan penghentian seluruh aktivitas di lokasi, penutupan sementara serta penyegelan area menggunakan Pol PP lain oleh Satpol PP Provinsi Bali sampai seluruh aspek perizinan, legalitas dan kesesuaian tata ruang selesai diverifikasi oleh instansi berwenang.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.